madiva nokutamba mutsu maditokera mangumbi kuti via diambaye kunganyi akuture apa hivi pite kwa minute the wadi kuviri the ukuwa kono the une ndani ya

0: ndano yenyu arande se adi padi 10 kare di 10 no kwa kono ine arno se kwa kono wadi kar makuma wadi arwepo kwa kono hatu kar di 10 no kwa ko aus kwa kono hatu kar di 10 no kwa kono wadi betepos di 10 no hatu kar makuma wadi no kwa ko enana di 10 no ine kar makuma wadi no kwa kono wadi khobabes di 10 no wadi kar makuma wadi no kwa ko no kwa ko khurat fonten di 10 no thofochi kar makuma wadi no kwa ko elaone fidi di 10 no ine kar makuma wadi no kwa kono wadi hendis bay di 10 kar di 10 no ine Karas ber kwa kuna iwadi kar di 10 kwa kwa 40, katima mlilo di 10 kwa 40 kar makumu wadi kwa kuna ihatu, kiet masuopu kwa kuna iwadi kar di 10 kwa kwa no iwadi, korehas di 10 kwa 40 kar makumu wadi kwa kuna iwadi, maltai kwa kwa kar di 10 kwa kuna ine. Marintal kuwa kofochi karma kumi mawadi ngami ngus di kumi na thofochi kar di kumi no kuwa kono ihatu kure nkuru di kumi no kuwa ko karma kumi wadi no kuwa kono ihatu nuot uver di kumi na thofochi kar di kumi no kuwa kofochi oka hawa di kumi karma kumi wadi no kuwa kono iwadi oka karara di kumi na thofochi karma kumi wadi no kuwa kono iwadi oka kweyo di kumi na thofochi karma kumi wadi no kuwa kono iwadi Okongo di kumi no ine karma kumu wadi no kuoko no iwadi. Omaruru kuoko no ine karma kumu wadi no kuoko fochi. Mthia di kumi no ihatu karma kumu wadi no kuoko no ihatu. Ondangwa di kumi no iwadi karma kumu wadi no kuoko no ihatu. Opuwa di kumi no ihatu karma kumu wadi no kuoko no ine. Oranyamonti di kumi karma kumu no kuoko wadi. Oshakati di kumi karma kumu wadi no kuoko no ihatu. Oshinene di kumi no thofochi karma kumu wadi no ine. Oshwarongo di kumi karma kumu wadi no kuoko fochi utapi di kumi karma kumu wadi no kuoko wadi ucho di kumi karma kumu wadi no kuoko wadi Rehoboth kuoko fochi karma kumu wadi no thofochi rundu di kumi no ine karma kumu wadi no kuoko no ihatu Ses Fontaine di kumi karma kumu wadi no kuoko hatu Swakop Monti di kumi kar di kumi no kuoko fochi Terrace Bay di kumi no iwadi kar di kumi no kuoko no iwadi Tsumkwe di kumi no ihatu karma kumu wadi no kuoko fochi Tsumep di kumi no kuoko karma kumu wadi no kuoko fochi Valfis Bay di kumi no thofochi kar di kumi no kuoko Venduka kuoko no ihatu kare makumi mawadi no iwadi Mapumbero ompepo madorpa okuku chaka chaka mu Namibia Kapupika mana natu kengeshi Ande tukeho haruenda ndhira atwe tudikeho ku mukwenda keho maruendo oku ku chaka chaka eshi napo ipi hana kono keho natwe kututurira pa changwa tukenge shi haka ruenda ndhira awa hana kuyenda ma ngurumbara oma tunga mwea oma parambo Muluanda, mudithishe, no utenda, makuchakira utenda, no yenyu, dikumino kuwa kwa hatu, karma kuma hatu, no ihatu. Lusaka, mudithishe, no utenda, dikumino thofochi, karma kuma wadi, no ine. Muharare, mudithishe, no utenda, kuwa kwa wadi, karma kuma wadi, no ihatu. Maputo, mudithishe, no yenyu, dikumino kuwa kwa wadi, karma kuma wadi, no kuwa kwa no ine. Khabrone, mudithishe, no utenda, kuwa kuna iwadi karma kuma wadi no ine mu Johannesburg mudithishe no ndau kuwa kofochi karma kuma wadi no thofochi mu Cape Town mudimavuyi no utenda dikumi kare dikumi no ihatu mu pepo nganyoponge wangamu o usho utambe mu tomadito kera mapombero mpepo kwande tuweho horu iho maruyeha haka ruyenda ndhira awadi no mudhingu kuma Itata kia tunatoya ura paya ano yu matunga o maparambo. Minute di kumi na mtu fochi zina kupita kuthiri dhetu dho kuwa kwa fochi. Rveze runa kuna kutate rake koe utume mbudhi dho kufia rafia uthi yu mheya o yu anarika nitha diariru. Tume kiho ku 6225. Tume mbudhi dhoye ku 6225. Tukone kiho kutoyera mbudhi dhoye. Kuna kutera kutera makurandu yetu pinduka mumno muwato FM muchima wetu. Tumeshimbudhi dhoye edhi tunakutatira kengeno dho kufia rafia uthi uyu anyarika nitha diari ro.
1: Shigibo inaye yanakutupako dimbo dendishika weyura.

Era si mamana kana itumbura pena ndudi wakona kara vanerago ndudi wakona kara vanerago ntani vena vapurange vanerago iwatumna npako tumsika tuina vavuru purange mokaruo akana kumona nare no minte kukia chochoma norone nambali ikodaku ya gendera kuteremba gateremba keguru nyose tupatupiliga mona.